0: kaka loje wako suna.
1: Saudi vida. Nyango mduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katisha anguamini eti aweni shuru utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi di oye vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuvakudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
1: Oh, ambi dimanya nyangu abuduli
3: na panelo
1: ambi ulota ngwaulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode au kutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
2: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
1: umbodi nkwigwilila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza au kode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunise.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwa mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani baile sumane lela vo yonku haonera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole konta totoro endre uharia unaopi hacha chinene venji venji asana
0: ikweli yo reto yoyo potu kumere ni masi ona na racha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
3: vano mwamwana ka ni halu panka ni va
0: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimia vo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki, utiki la mata, ni imatata ni nihana ni kalaka orerene nene nene.
4: Wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hewewa, nasi mujia ni imawani.

0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri esiani vaile sumane lela vo yonku haone raru yo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo potu kumere ni masi ona na racha aula ichoela choi khala sana na sohi ni lamulia uisunka
0: vano mwamwanaka ni halu panka ni va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chino hele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoela ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvahamasi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimia vo ukuma ilelo vaa ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utikila mata ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene
3: Wira tarata chela itu yofaita nghina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hueva, nasi mujia ni imawani.

Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinaku.

Natürlich kann man die Kommutlava, der Lapoya, Belgische Mischinjano, sind die Kommutlava, Nueso, Stadio, Sofio, Kalifornien, oder Estados Unidos, Joa, Amerika, und die Kommission des Siasa, Mundial, Mwakola, Wa, Mutano, Lolo Malihirungwa Mishin, Lolo Malihirungwa ya Laka na ikoma sa wampula Vava hingwa ituvo Arati kamusa ya shinta le Mwaka wa mwesa lova nte vahingwa ituvo Akale arati vahingwa ituvo Va ale weso Anampa chera wipa masepo rarela Nisipo nante pishiwa niya Nisipo nante pisho thandiwa hata vahingwa ituvo Murati Opachari wipa mwipa chari wipa masepo Kalayeni vahingwa ituvo Varari wa arati msamiki wa mpula Kuromotoro hono madrika nukuli lapu yo Spanya Ometaka madrika vale lapu yo Belshi koro o ko berga matavin madrika ho ko mihin madrikola de la puyo belshi kema tokolo so tan le kan le ola de nicolas madrikela puyo belshi kema se pergo ko lo tri wene o madrikela puyo spanya amu pera kavale pera pato pe hiya wela ye ko mihin madrikela puyo spanya o vere spanya madrikola so kan le capita pasema de korolo sheiwe ali kurulla no spanya madrikola maronzi o de pato pe hiya wele wani kuno spanya ho vera belshi ko pato pe hiya wela puyo spanya vera belshi ko se ko pato pe hiya ali kuna belshi ko pera matavin madrikola belshi ko se ko lo ko mihin madrika o spanya Mpeo kwa kilutu roho roto holo Amadrika lapo yo beshi kwa peka matavini Wanikurula weso no Espanyo Kumi hii Madrika lapo ya o Espanyo Mpeo kumutala mpate matata Madrika Lapo ya ya o Belshi Kwa kumutala Belshi kwa la uhitutungwe Belshi kwa nika Madrika lwawe Belshi kwa ohima wira Madrika la unoni hira wira Okani ukuru so shinta Hata sovo la mpua mwa Mea shfinaji sa mundiale Pumutala Madrika kumusha Madrika lapo yo Espanyo Belshi kwa orirwe kampu Umereka mpeta Madrika wale po Espanya Hover Madrika meronzi Okali weso Madrid colocan le ola de Jeremy Doku Madrid que la puyo yo Bélgica moko que Madrid que la puyo España o ver España meta que Madrid que la puyo Bélgica que lo colocan Madrid colo Doku o en Madrid que España o me se colocan Madrid que o Bélgica o en Madrid que el campo capita u capita con le ola de Rodri Rodri Madrid que la puyo España o me la colo o ver España el día el campo pandra más Madrid que la puyo Bélgica o más Madrid colocan lola o so de Alex en Madrid Morkins el la puyo España ver España o meta que Madrid que vale la puyo Bélgica o me se colocan Madrid o le o so España, o de Patrupeja, o Belchica, o Vera España, o Musecula, Patrupeja, o Manetoki, o Verholo, o Mukumi and Madrika, Lapo, o Belchica, o Muhimavera, and Madrikala, o Locatmukana Coneva, o España, a Pachiropula, Campatrupeja, Valle, Wanukula, no Belchica, Belchica, Tepermaticula, Vano, o Cala, o Chiricano, Madrika, Lamini, Yamal, Mukoko, and Madrikola, Son Moronzi, Unitanua, de Numerons, Locanda, Madrika, Germe Toku, Jerme toko na Madrika wala weso lapwela ya o Belshika amani havalo kela sha oholo sha masikurukuru hiwa na Madrika anukurula na o Spanya kama kwera makuru mane ni kanyanya vanje no kusampi ni mosamsana ulamu puwa mwa mia finash ampanye Fransa mwishinta le nsana mwishinta le Maroku jimpira miruwa kula vwetu Mutlava, Makuru Tenu Africa, Kumihua Mpuama Mundial, Yar Makuru Piraka Muloko, Yara Mbata Mishin Tisijasa Mundiale, Kumelo Tunisia, Marokush, Senegal, Republika Ndokrata Kukongu, Aritompua Cabo Verde, Ghana, Gosta de Marfi, Aritompua Ola Kanle Egipto, Mosani, Marokush, Umeka Homeo Hola Madrika Mutal Mukunshe, Telapo Ya Obelshi, Kala Hola Madrika Morkinzi, Ola Kanle Madrika Alexi, Elapo Ya Spanya, Amani Hopula Matai, Vale anukuruna no beshika basi koko kwendrevo umeka mutomeka muta Madrid kola wa Islamo barampira anukurula na mweso o Spanya ubari Madrid kukarehira na wakanle Timothy Madrid kelapu yo Spanya rike yo Belshika overo hall Madrid kwa Belshika rirwe kampu kushu muta makena Madrid kelapu yo Spanya vera Spanya Spanya onlilo onpunya kola wakanle Belshika eka mishin tano sa kwa di final kumi hiyo na Madrid kavale o Belshika kwa Madrid kama ronzi toku vera toku Madrid kelapu yo o Belshika toku ulo na Madrid kamoso nika isha vaja Madrid kelawa mpira anukurula na o Belshika toku na Madrika Mosa o Madrika Lawe onkela shoholo Madrika Madrika Lawe ononi hirawe tepela siso kala mutushara kola Espanya melo takala mpira akwa difinara nrodiki wa melo vavo kumelo kihimaka hava nrodika Norwega Mosa ni Inglaterra Inglaterra andika na Madrika ntuko Herkeni Saka vano nukuruna Norwega andika na Madrika Haaland Haaland yole avulonga likulu pili matavi ni wampira di kingwe weso arimpua mwa oitavu final.
Muchamate kula numa varampera de Unai Simon madrika elapo ya o Spanya o pesel madrika kula kan lola de Pedro Boro madrika Pedro Boro and kuruna o Spanya o kela ko hol le madrika a Spanya mpunya kula Belgica o madrika ndiku ndiku tushaiwe o kala mukali herra numa varampera kan le Laporte madrika Laporte and kuruna no no Spanya o madrika ndiku no wonyo to kan le capitao Rodri elapo ya Spanya madrika capitao Rodri musikula mpukapule mutra varampera ola weso and kuruna na o Belgica Musa praka muloko ni metanamina miraru wa mpanto la wopateria Spanya 0 Belgica 0 kapunra wetu Urwani madrika lapu yo Spanya O musikulema varampira ukanle Simon ukanle Unai Simon madrika varampira lapu ya o Belgica O krika o Spanya o vira Spanya Nlelo pati ya kupunyu ya valeni Belgica Mpasa varampira we uno ukanle madrika Simon umanya Simon madrika lapu yo Spanya O mureka mbanyeni muru madrika lapu abahingwe O kan madrika Alex yuvara Alex So that's Alex Machado Commander, over Alex Pasa Madrika Lamili, Namili Yamal, Narakamahinwe Lamili Masio, Motion Madrika Lamil, Nukurno Spanish Machin Mura Kenar, when they come in the Madrika Lamili Yamal, the Machin Mura Kavir near Madrikola, or Otrukua Mansawene. Ni wa mutla mpira makuru manika nyamasi ni wa mperoka wa nyiwa 50% Spanya 50% Belgica yekalmishinto sintiko mutla vanno o Sofi Stadion o California Estados Unidos wa America America prima di ko mutla vo kanle mvarampira lapo ya o Spanya ola kanle Belgica kanle Madrid at about Madrid lapo ya o Spanya weso ola o kele laka o holo Sisa masukura kuri kwa kava nyana madrika ala Spanya o vera Spanya le rerwe campo a bahingwe la mil mashin de America un pore madrika la weso o kala madrika murki kirika mtuzuka madrika pau kura barsi madrika ya nukurula na o Spanya o vera Spanya o vera Spanya rerwe campo o vetaka madrika vale po Spa kirika o Belgica o mkusha madrika o la weso to Spanya o vera hori madrika murkinzi o kala madrika madrika jasesh ukanle Rodri Capitao a nukurula o Spanya o rimpandro ariarwe campo madikelo anikuno belgica pasa madikolo de rodrigo vera rodrigo capitao anikuno spagna o vahela mil la mil ya mal o hakira madiko mukosh mutlavada o belgica o vera pesco pekele kental masu hakiwa o vera spagna o musekula witela Nwa Espanya lo patendre ne vompunya ola de la milia mal a halle vakani vakarutu sir mataiva o Belgica na madiko Belgica bana mbara kireke yale kanle matefe za mukare mbara mpro ketu kana kwene madrike lo yava ani tikelo tuli vakani ani weso ngani hiya malaka onto mvira wola na madiko la kanle la milia mal ondrikani kuna Barcelona na o Espanya pasana tio motana vo mushintale la Liga, watu tulini Real Madrid, yoro holo, madrika, ola weso Dani, kuruno Spanya, vero holo, Spanya, kumi madrika, ola usu mkumiho, Spanya, de Dani, Olmo, ola meka mfirma tata, madrika lapo Belgica, vete ka madrika lapo Spanya, vera, madrika Morokisi, ola kala madrika Doku, andi kurunla, no, Spanya, konvonyo rate nempira, o kumela, o Magoni, ndovonyo kana madrika, o Spanya. Musa para kumata mwako milini mosa mpandro opa chere mkuru maka rushentana 0-0 masina wuhampira matikilu waya aga wanyiwe riyariri na masi ntepe shabawi rukunusha matikilu wawe di Spanya mkuru madrika mordozi wala wakana madrika nukurula weso no Spanya wakila koholu maisa minako mvira madrika ola na mwishin humoero nyewiliwa nana madrika nukurula na o Spanya Musa praka miloku milini mili wa mpandro pa chere mokurumane kato shintana 0-0 lova wa malihiruwaya nilaka na ikuma sawampula mwako la wamuta nukerika mwako wa mwisa na wava hinguwayi tuvonta na mashinta ya kanile nilaka nila na ikuma sawampula mwaka yogo wana madrika ya piyo kumunu piraka muloko wanta wahi wituvo na madrika kamusa musuruku o watra vahingwe muradri harote pa shotani wava de rasa oculta mostrou copiraca quanto emie mosokan le semel metika vanguar machin trolla rasa oculta tio wo haro tala shiga basipo awe nsepo hatepo hatepo tanigwa haro tepo tanigwa mako maisana kwa mporo wala kana hulla na iko masampula mwako 2025 Lelo nroko holo mpilo ndrika mutlava o Sofi Stadion o California ya kemishinta nsirimpua mwa quarter de final
itapatirihin wotriki wa nsana wotrika France ampira mele maroko ka pondre wetu le melo rotika kumelo suru hiyu kan le 23 jora ya melo e sabadu rotika kumelo Inglaterra vamos sarone Noruega vanon tura taruso shaka sa etimi kutikeke Argentina mosaruni Suisa moshi no muntera mpira muto milu era madrika ure masikeke wera kele kono le pato pachelo ndikwa nokima kanno sof stadion o stadion do america tpsheni no kanle o california 20 ma ora je 23 minutos

0: panyo riga nyu malela kuzule lukuraya panyo riga ba malela kuzule lukuraya
1: namane kurwana ka yinuwa zakawe mana kulama nende kwawe namane kurwana ka yinuwa zakawe
0: mana kulama nende kwawe namano wa panyo riga nyu malela kuzule lukuraya
2: panyo
0: riga nyu

0: Panyeturu wakile alitu upakira. Halo, salama.
1: Salama, salama. Kaya kini mshtuki warate Mosambiki.
0: Nono, salama. Nulu mananini ya muta punya telefoni.
1: Niki muta punya wanampula kitishtiriti ya umoma wanamina. Ushalawa epairu ya wanamina. Ushinu mari.
0: Epairu ya wanamina.
1: Wanamina.
0: Eka, eka. Vanoto halupari. Antuna urinansi posheni.
1: Mika suna onguriona Arsenio.
0: Arsenio ai? Baronto nchipo na owi natani. Eko, omura waya, mashahima wira antunu urena Arsenio. Ayento... Mercantoni Mira fa 1 ora e 23 minuti.